Pasti masih hadir bareng Mei di sini ya hingga tuntas nanti berakhir di jam 9 pagi. Semangat pagi juga Mei ucapkan untuk yang masih disibukkan oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalannya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik pecinta suara sendiri, satu informasi kembali hadir untuk Anda, penghargaan tingkat nasional yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Klungkung menjadi catatan tersendiri bagi Bupati Klungkung Imade Satria. Pengkap Klungkung mendapatkan apresiasi dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 untuk kategori akses, layanan, dan kualitas kesehatan. Penghargaan tersebut diterima oleh Bupati Satria bersama dengan Sekda Klungkung Anagung Gede Lesmana di Bali Nusa Dua Convention Center pada hari Jumat 28 Agustus. Namun bagi Satria, penghargaan tersebut bukan menjadi garis akhir, justru capaian itu menjadi dorongan agar pelayanan kesehatan di Klungkung terus diperbaiki, terutama untuk memastikan masyarakat di wilayah Kepulauan Nusa Penida tidak mengalami kesenjangan akses dengan masyarakat di Klungkung Daratan. Salah satu pekerjaan yang terus menjadi perhatian Pemkab Klungkung adalah memastikan fasilitas kesehatan yang tersedia benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal. Upaya tersebut dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap fasilitas pelayanan publik. Pemerintah daerah juga menempatkan persoalan stunting sebagai salah satu prioritas. Penanganannya dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Selain itu, sarana dan prasarana kesehatan di setiap puskesmas terus didorong agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagi Klungkung yang memiliki wilayah kepulauan, persoalan pemerataan pelayanan menjadi tantangan tersendiri. Karena itu capaian penghargaan tersebut juga dikaitkan dengan upaya pemerintah memastikan pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh masyarakat baik di wilayah daratan maupun Nusa Penida. Bupati Satria mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama jajaran pemerintah daerah dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penghargaan tersebut diberikan dengan menilai sejumlah sektor strategis pemerintah daerah termasuk pengelolaan sampah, akses pendidikan hingga implementasi program perumahan. Dan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dalam kesempatan itu mengingatkan kepada daerah agar tidak menjadikan penghargaan sebagai tujuan akhir. Menurutnya, capaian pemerintah daerah harus diikuti konsistensi kinerja dan juga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Dan Tito juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, peningkatan pendapatan asli daerah serta optimalisasi penyerapan anggaran untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Rock and Brevas masih hadir ya bareng Mei di sini kata les jam 9 pagi nanti, dan kali ini single dari Blantika Musik Indonesia sudah siap pengedaran untuk Anda, dibuka oleh Poppy Mercury yang semoga bisa menemani juga suasana aktivitas yang dari request selamat pagi kembali ya. Baik, saat informasi pecinta Suara Sendiri, sejumlah pohon perindang terdampak penataan kawasan pusat Kota Denpasar Bali. Sebanyak 48 pohon jenis sikat botol yang berada di Jalan Gajah Mada pun dipindahkan. Pohon ini dikenal memiliki bunga berwarna merah dan menjadi bagian dari penghijauan kawasan tersebut. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Denpasar Idayu Widyanasari mengatakan pohon yang masih memungkinkan untuk diselamatkan telah dipindahkan dan ditanam kembali. Menurutnya, penyelamatan pohon dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi akar. Pohon yang memiliki perakaran cukup baik diupayakan tetap hidup melalui proses pemindahan. Sementara untuk pohon berukuran besar dan sudah berumur, tidak seluruhnya dapat dipertahankan. DLHK mencatat terdapat 3 pohon besar yang harus dipotong karena kondisi bagian dalam batang sudah mengalami kondensasi. Dan dalam proses pemindahan, DLHK juga menggunakan teknik khusus untuk menjaga perakaran pohon. Salah satunya dengan mengangkat atau mengkoker bagian akar agar tidak mengalami kerusakan parah saat dipindahkan. Widyanasari menegaskan penataan tidak semata-mata mempertimbangkan keberadaan pohon, tetapi juga fungsi ruang dan aspek estetika kawasan. Salah satu lokasi yang mengalami penyesuaian berada di area pedestrian Gajah Mada, tepatnya di depan plang nama kawasan yang akan ditata menjadi pelataran. Dan penataan tersebut dilakukan agar pandangan dari arah patung kuda dan jam tetap terbuka sehingga elemen kawasan dapat terlihat lebih jelas. Nah, meski demikian, DLHK memastikan pohon yang harus ditebang akan diganti dengan tanaman baru sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas ruang terbuka hijau atau RTH kawasan pusat kota. Dan ia menambahkan, karakter pohon sikat botol juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penataan karena pertumbuhannya cenderung mengarah mengikuti sumber cahaya matahari.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Suniari, pecinta Suara Suniari. Tuntas sampai di sini ya untuk program Rock and Breakfast. Dan pastinya terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda yang belum sempat tersenggol. Ada Mas Huri di Dahlia, selamat pagi. Kemudian semangat juga ya untuk rangkaian aktivitasnya. Ada Pak Ginar Bali, selamat pagi. Lanjut ada Bu Grace Maria di Monang Maning sana. Pak Wayande Sukarata, selamat pagi juga. Pak Apong di Gulingan Bengui ya, selamat pagi, semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar. Kemudian pagi juga Pak Wayan Sudibagio di Sibangkaje sana. Oke, baik, pecinta Suara Suniari, tuntas sudah untuk Rock and Breakfast pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi program kami Intips, informasi dan tips akan hadir untuk Anda. So pastinya tetap setia di sini, hanya di 89,4 FM Suara Suniari.

89,4 FM, suara sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Estratman, 28 Padenpasar, Bali. Halo, selamat pagi pecinta suara sendiri, semangat kembali pagi hari ini dalam Intips, Informasi dan Tips. 2 jam ke depan hadir hingga tuntas jam 11 siang nanti bareng Mei Antali di sini untuk kalian yang ingin atensi Mei. Tunggu ya melalui via Facebook Suara Sendiri atau melalui WhatsApp kami di 087-773-3318-94.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari Alfian sudah hadir. Semoga bisa memberikan semangat untuk suasana pagi hari ini ya, yang sudah membuka rangkaian aktivitas mergawe semuanya. Semoga berjalan dengan lancar, yang lagi dewi juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sehat selalu untuk sepanjang hari ini ya. Baik ya, ingin menyimak streaming ya, silakan simak siaran kami melalui radio.comomedia.id/sunyari, follow lagi Radio Suara Sunyari. Yap, apakah Anda suka konsumsi atau makan kerupuk? Kayaknya banyak nih ya yang suka ya. Nah, resiko kerusakan gigi umumnya dikaitkan dengan makanan manis seperti permen dan coklat. Nah, bagaimana dengan kerupuk? Apakah cemilan gurih renyah yang katanya juga bisa merusak gigi? Oke, bagi kebanyakan orang Indonesia, kerupuk merupakan salah satu pelengkap makanan yang hampir selalu hadir di meja makan ya. Mulai dari nasi goreng, soto, hingga lalapan, kerupuk itu kerap menjadi pendamping yang membuat makanan terasa lebih nikmat. Namun, di balik teksturnya yang renyah, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yakni kebiasaan mengonsumsi makanan bertepung termasuk kerupuk. Itu dapat berkontribusi terhadap masalah gigi jika kebersihan mulut tidak dijaga dengan baik. Kok bisa? Nah, ada alasannya. Apa saja alasannya, kita akan intip satu persatu, tetap di sini ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri tiada lagi ya, sudah hadir untuk Anda. Semangat pagi kembali buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang sibuk juga larangkan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Segera kita intip pecinta, suara sendiri, makan kerupuk bisa merusak gigi. Ini dia faktanya ya, pati kerupuk itu bisa tertinggal di gigi. Sebagian besar kerupuk dibuat dari bahan berpati seperti tapioka, tepung beras, atau jenis tepung lainnya. Nah, pati merupakan karbohidrat yang dapat diurai menjadi molekul yang lebih sederhana dan kemudian dimanfaatkan oleh bakteri di dalam plak. Nah, saat dikunyah dan bercampur dengan air liur, sebagian sisa kerupuk itu dapat tertinggal di permukaan gigi maupun di sela-sela gigi. Terlebih jika teksturnya itu mudah hancur, sisa makanan dapat masuk ke area gigi yang sulit dibersihkan. Alasan lainnya adalah, kita intip sesaat lagi ya.

nyanyikan ulang atau dimuat dalam album Faris RM Peristiwa 77081 di tahun 81 ya. Baik pecinta suara sendiri, semangat pagi juga buat yang masih disibukkan oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi in the way, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Satu nomor yang sudah diintip pagi hari ini oleh Bu Wiwi Widiani di seputaran Sesetan, semoga bisa terhibur. Semangat untuk rangkaian aktivitas, senantiasa selalu sehat ya. Buat Ibu Wiwi, terima kasih sudah tensi. Juga buat Bujur Koming, Dida Umo yang selalu setia bersama kami di sini ya, di 89.4 FM Suara Sinari. Big thanks pokoknya ya buat Bujur Koming. Oke deh, semangat Bujur, senantiasa juga selalu sehat ya. Oke, yang sudah tensi juga Pak Wayan Naya, selamat pagi. Semangat juga untuk rangkaian aktivitas. Kemudian ada siapa lagi nih yang menyimak streaming kami ya di Juanda sana. Oke, di Medan, selamat pagi Mbak Tumiar Idawati, semoga streamingnya disimak dengan baik di sana. Oke, lanjut juga masih ada waktu untuk Anda ingin atensi ke via Facebook kami Suara Sunari, atau silakan juga melalui WhatsApp ya di 087-773-331-894. Untuk follow IG melalui Radio Suara Sunari, Anda bisa menyimak streaming sekali lagi melalui radio.kemomedia.id/sunari. Oke, sebelum lanjut, kita sudah siapkan juga nomor berikutnya yang sudah intip kembali. Selamat pagi buat Anda semua, Mak Sungkar.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sunyari, selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, Senin di tanggal 31 Agustus 2026. Untuk 1 US dollar setara dengan Rp17.780, 1 euro setara dengan Rp20.621. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan Rp24.092. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan Rp12.749. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 111.25.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Salah satunya dari miliknya Bimbo ya. Sudah mengudarakan juga untuk yang ngintip singlenya, semoga bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Lanjut lagi, masih ada Mei di sini hingga tuntas di jam 11 siang untuk informasi dan tips. Semangat juga buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang juga masih disibuk oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Oke, kita akan ngintip kembali pecinta Suara Sunyari. Makan kerupuk bisa merusak gigi ya. Selain fakta tadi bahwa pati kerupuk itu bisa tertinggal di gigi, resiko karies akibat serpihan kerupuk. Nah, sisa makanan yang tertinggal di rongga mulut itu dapat berinteraksi dengan bakteri dalam plak. Bakteri tertentu akan memfermentasi karbohidrat dan menghasilkan asam. Jika paparan asam terjadi berulang kali, mineral pada enamel dapat larut dan dalam jangka panjang itu meningkatkan resiko terjadinya karies atau gigi berlubang. Namun kabar baiknya, kerupuk tidak secara otomatis menyebabkan gigi berlubang. Risiko karies dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk frekuensi konsumsi karbohidrat, lamanya makanan berada di rongga mulut, kebersihan gigi, kondisi saliva, serta aktivitas bakteri di dalam plak. Karena itu, pola konsumsi juga penting diperhatikan. Jika kerupuk atau makanan bertepung sering dikonsumsi sebagai cemilan di antara waktu makan, gigi dapat lebih sering mengalami paparan karbohidrat dan kondisi asam. Frekuensi paparan yang tinggi, terutama jika tidak diimbangi dengan kebersihan mulut yang baik, dapat meningkatkan resiko karies.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara seni hari, pecinta suara seni hari, salah satu dari miliknya Pambers, sudah hadir juga ya. Sudah 23 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi, masih lanjut bareng Medisin untuk intips, informasi dan tip. Kita sudah intip ya, fakta dibalik makan kerupuk yang bisa merusak gigi. Jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa kerupuk itu bukan makanan yang harus dihindari sepenuhnya. Makanan bertepung juga tetap dapat menjadi bagian dari pola makan sehari-hari. Yang lebih penting adalah memperhatikan frekuensi konsumsinya dan juga menjaga kebersihan gigi. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan setelah mengonsumsi kerupuk ya. Antara lain berkumur dengan air putih untuk membantu membersihkan sisa makanan dari rongga mulut. Kemudian menyikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi berfluoride terutama sebelum tidur. Membersihkan sela-sela gigi menggunakan dental floss atau alat pembersih interdental jika diperlukan. Dan jangan lupa untuk membatasi frekuensi ngemil ya, terutama makanan yang mengandung karbohidrat fermentable. Dan juga melakukan pemeriksaan gigi secara rutin untuk mendeteksi masalah gigi sejak dini.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Masih lanjut ya, kebersamaan kita masih dalam intips, informasi dan tips. Beberapa menit ke depan masih bareng Mei di sini ya. Semangat kembali untuk yang sibuk kalau rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu juga tetap hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita sudah intip ya, fakta dari makan kerupuk yang bisa merusak gigi. Nah, kita tarik kesimpulan pecinta suara sendiri bahwa kerupuk itu memang sulit dipisahkan dari kebiasaan makan orang dewasa, orang Indonesia ya. Namun bukan berarti setiap kali makan kerupuk gigi akan langsung berlubang. Nah, yang perlu diperhatikan adalah frekuensi konsumsi, kemudian sisa makanan yang tertinggal, serta kebersihan gigi dan mulut. Jadi kalau masih ingin makan kerupuk, tidak perlu langsung takut gigi berlubang. Tetap aman buat dimakan kok ya. Tetapi jangan lupa menjaga kebersihan gigi dan membatasi kebiasaan ngemil terlalu sering. Oke, semoga informasi kita bermanfaat untuk pagi hari ini dalam intips ya. Senantiasa selalu jaga kesehatan Anda. Dan salam sehat untuk semua.

89,4 FM, suara seni hari, pecinta suara seni hari. Mari tuntaskan sampai di sini untuk intips ya, informasi dan tips. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Sweet Memories akan hadir. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM, suara seni hari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sonari.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

89, Gama Pada FM, Suara Sineri. Halo, selamat siang pecinta Suara Sineri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Ketemu bersama Tiara siang hari ini untuk edisi hari Senin di tanggal 31 Agustus tahun 2026. Seperti biasa, dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang, kita akan dengarkan lagu-lagu di program Sweet Memories.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, Suara Zunari.

Gama Pada Film Suara Sinari Valentine juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda ya. Dan seperti biasa juga pecinta Suara Sinari, untuk Anda yang sedang menyimak, yang sedang stay tune, selamat menikmati lagu-lagu di program Sweet Memories ya, lagu-lagu mancanegara era tahun 80-an ya. Dan pecinta Suara Sinari tak ketinggalan juga untuk Anda yang ingin bergabung atau untuk Anda yang berkenan untuk request lagu-lagu favorit Anda, silahkan ya bisa bergabung bersama Tiara siang hari ini. Anda bisa langsung kirim nama, alamatnya di mana, mau request lagu apa, bisa langsung hubungi ke WhatsApp kami di 087-773-331-894 atau Anda bisa komen-komen juga di Facebook kami di Suara Sunari ya. Terima kasih banyak. Ini siang hari ini sudah ada yang bergabung, sudah ada yang request lagu, jadi mari kita akan mulai dengarkan satu persatu lagu-lagu requestan yang sudah masuk. Kali ini ada Bapak Wayanayu di seputaran Pedungan yang request lagunya Scorpion, You and I. Kita langsung dengarkan sama-sama.

89, Gama Pada Film Suara Suneri. Pecinta Suara Suneri sudah meluncur lagunya My Wood Mother, How Are You Today. Lagunya pun spesial, Tiara putar untuk yang sudah request. Terima kasih. Ini siapakah yang request? Tidak ada namanya. Sebentar. Fritz Gultom Sanur. Oke, terima kasih sudah monitor di siang hari ini di program Sweet Memory. Semoga sudah terhibur dengan lagu yang sudah di request ya. Oke, pecinta Suara Suneri, kita lanjutkan kembali. Seperti biasa di program Sweet Memory, Tiara juga akan bacakan peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ataupun peringatan-peringatan penting di tanggal sekarang ya. 31 Agustus pecinta Suara Suneri ternyata juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Malaysia. Ini adalah peringatan hari lepas dari penjajahan Inggris pada 31 Agustus 1957. Selain itu juga jadi Hari Keistimewaan Yogyakarta. Hari ini peringatan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pecinta Suara Suneri, 31 Agustus juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan bagi Kirgistan. Ini adalah peringatan deklarasi kemerdekaan Kirgistan dari Uni Soviet ya. Dan terakhir juga jadi Hari Kesadaran Overdosis Internasional. Ini adalah kampanye global setiap 31 Agustus untuk mengurangi stigma kematian akibat overdosis.

0: Dede, naon ki nyaman langit?
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake? Gelam ya, dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun, yo. Capatin memedih kok, dede.
1: Wih, kan memedih mencapatan.
0: Eh, dek, tawang, dek. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, nih, tuh, tawang, ki.
1: Sunroof, ada nih, sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih, dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, dek.
1: Wih, siaran TV itu preksanu, nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonoris.

89, Gemambar FM, suara sineri. Hani-hani sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Lagunya spesial, Tiara Butar untuk yang sudah request juga. Ini ada Bapak Wayan Tirtayasa dari Buana Raya dan Pasar. Terima kasih sudah monitor di program Sweet Memories untuk edisi hari ini ya. Kita lanjut pecinta suara sineri. Setelah tadi kita sudah bahas peristiwa-peristiwa penting di tanggal 31 Agustus di tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kita lanjut lagi bahas peristiwa-peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya, pecinta suara sineri. 31 Agustus ini adalah hari ke-243 dalam kalender Gregorian atau hari ke-244 dalam tahun Kabisat. Tentu ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pecinta suara sineri. Jadi mari kita langsung bahas lagi ya. Tadi sudah 1957 itu ada Federasi Malaysia yang merdeka dari Britania Raya ya. Lanjut di tahun 1962, Trinidad dan Tobago yang merdeka dari Britania Raya ya. Ini adalah negara kepulauan yang terletak di Laut Karibia bagian selatan, pecinta suara sineri ya. Kemudian tahun 1991 seperti yang tadi sudah bilang, Kirgistan yang merdeka dari Uni Soviet ya. Kemudian ada peristiwa apa lagi kah, pecinta suara sineri? Nanti kita akan sambung lagi di tahun 1997, tapi kita dengarkan dulu satu single dari Stevie Wonder.

0: planet it was just a twig.
1: 89,4 FM Suara Sundari Hani juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Lagu yang spesial pula untuk yang sudah request ada Nang Eka dari Wajung Aji Stone di BTN Sanggulan Kediri Tabanan yang sudah request lagunya Bobby Goldsboro ya. Katanya selamat beraktivitas sembari mendengarkan lagu-lagu yang segera diluncurkan oleh penyiarnya. Siap, terima kasih Nang Eka sudah monitor di siang hari ini. Kemudian ada Bunda Alilastra juga di daerah Luk-Luk sana yang request lagu I Still Believe in You. Setelah ini juga akan mengudara lagunya, tapi mohon ditunggu sebentar ya Bunda, karena Tiara akan lanjut lagi ke peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kita lanjut di tahun 1997, Putri Diana ya, Putri Wallace dan kekasihnya Dodi Al-Fayed yang tewas pada suatu kecelakaan mobil di negara Paris sana. Kemudian di tahun 2019, pembalap Anthony Hubert yang meninggal dunia akibat kecelakaan maut di sirkuit Spa-Francorchamps pada ajang balap Formula 2 musim 2019. Pecinta Surasuneri ya, ini adalah sirkuit yang terletak di Belgia, pecinta Surasuneri. Oke, kemudian tahun 2023 ini ada peristiwa juga di mana iNews Media Group yang resmi diluncurkan bergabung radio MNC Trijaya FM, RDI, OK Zone Radio dan Celebrities Radio. Televisinya iNews, Indonews TV, IDH Channel, OK Zone TV, Celebrities TV dan Sport Stars, dan juga situs webnya inews.id, sindonews.com dan okzone.com ya. Itu dia pecinta Surasuneri beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kita sekarang lanjut lagi untuk dengerin lagunya Vince Gill.

89 FM Tengah Mabada FM Suara Sunary, I Will Be Waiting. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Lagunya spesial pula untuk yang sudah request, ada Mujono Koming di Dao Umu sana. Terima kasih ya. Lanjut ada Bututi juga di Denpasar sana yang juga request lagu San Francisco. Langsung akan meluncur. Dan setelah itu kita break dulu sebentar ya. Jam 12 siang kita puja terusan dia dulu. Setelah itu nanti kita lanjut di session yang kedua. Jadi jangan kemana-mana.

the sun was so warm. Om Shanti, Shanti, Shanti.

89,4 FM Suara Suneri. Pecinta Suara Suneri sudah meluncur satu lagu Your Love ya. Dan tentu pecinta Suara Suneri, kita sudah masuk di session yang kedua. Gak berasa ya, ternyata sudah jam 12 lebih 10. Jadi selamat istirahat siang, selamat menyantap makan siang favorit Anda untuk edisi hari ini. Sembari tetap mendengarkan lagu-lagu di program Sweet Memories dan juga ramalan zodiak untuk edisi hari ini ya. Siapa di sini yang suka mendengarkan atau membaca ramalan-ramalan zodiak gitu ya, pecinta Suara Suneri, cus atensi sekarang karena Tiara akan bacakan untuk ramalannya hari ini. Kira-kira gimana ya zodiak kita hari ini, pecinta Suara Suneri? Kita langsung mulai dari zodiak Aries. Menurut ramalan zodiak hari ini, ada hal penting yang wajib Anda selesaikan, tapi orang terdekat justru punya agenda lain yang berpotensi mengacaukan jadwal Anda. Kuncinya ada di komunikasi, tegaskan batasan Anda dan beritahu kapan Anda punya waktu luang agar segalanya tetap kondusif ya. Kemudian untuk zodiak Taurus, tumpukan pekerjaan di awal pekan membuat Anda ingin menyelesaikan semuanya serba cepat. Meski demikian, Anda dihimbau untuk tidak membiarkan to-do list mengontrol tingkat stres. Kerjakan satu persatu secara bertahap agar hari Anda terasa jauh lebih ringan. Kemudian untuk zodiak Gemini, rencana pribadi yang sudah Anda susun bisa saja terdistraksi oleh keadaan sekitar. Namun semesta melihat ini justru momentum yang tepat untuk hadir dan membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan perhatian Anda.

89,4 FM Suara Suneri dan Pasar Moon sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Kita lanjut ramalan zodiak berikutnya ya. Kita ke zodiak Cancer. Fokus Anda terbagi antara urusan pekerjaan dan dinamika di rumah. Energi hari ini menunjukkan kedua hal ini sama-sama krusial. Tetapi jika masalah domestik mengganggu konsentrasi Anda, bereskan urusan rumah terlebih dahulu sebelum lanjut mengejar target kerja. Lanjut ke zodiak Leo, semangat Anda sedang membara untuk mengeksekusi ide besar. Namun, detail logistik kecil berpotensi menjadi penghambat. Semesta menyarankan Anda untuk melambat sejenak dan memperhatikan hal-hal detail agar tidak memicu kerumitan di kemudian hari. Kemudian untuk zodiak Virgo, hari ini muncul dorongan kuat untuk memanjakan diri atau self-reward ya. Berdasarkan ramalan zodiak hari ini, selama tidak merusak perencanaan keuangan pribadi, nikmati momen ini tanpa rasa bersalah sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89, gampang pada film Suara Sineri. Lagunya Christian Bautista juga sudah melinjur ke tengah ruang dengar Anda ya. Kita lanjut pecinta Suara Sineri untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya ya. Kita ke zodiak Libra. Saatnya Anda berhenti memendam perasaan hanya demi menyenangkan orang lain. Ramalan zodiak hari ini menegaskan bahwa menyuarakan sikap dan pandangan secara jujur tidak akan memicu drama besar seperti yang Anda bayangkan. Kemudian untuk zodiak Scorpio, tubuh Anda mulai menunjukkan sinyal untuk perlu istirahat dari padatnya rutinitas. Energi hari ini mengingatkan Scorpio untuk mengurangi komitmen yang tidak terlalu mendesak dan hindari memaksakan diri. Biarkan urusan besok diselesaikan di esok hari. Lalu untuk zodiak Sagittarius, tenggat waktu penting sudah makin dekat dan ada satu bagian pekerjaan yang terus tertunda. Ramalan zodiak hari ini menyoroti pentingnya menyelaraskan ganjalan tersebut agar beban pikiran Anda terangkat sepenuhnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet memory, suara sunyari.

89,4 FM Suara Sunyari sudah meluncur. I don't want to talk about it. Dari miliknya Rod Stewart ya. Oke, pecinta Suara Sunyari, gak kerasa ternyata ini waktunya kurang lebih lagi berapa menit jadinya, 18 menit lagi. Pecinta Suara Sunyari Tiara menemani siang hari Anda di program Sweet Memories untuk edisi hari Senin ini. Gak kerasa ya, tapi tenang, masih ada 3 ramalan zodiak lagi yang akan Tiara baca untuk edisi hari ini. Jadi kita mulai lagi ya. Untuk zodiak Capricorn hari ini, kejadian di rumah menyadarkan Anda akan hal penting yang sempat terabaikan. Energi hari ini mengingatkan bahwa membantu orang lain itu prioritas, tapi membiarkan kepentingan pribadi terbengkalai itu harus segera dihentikan mulai hari ini ya. Kemudian untuk zodiak Aquarius, fokus pada visi jangka panjang sempat terhambat oleh urusan-urusan kecil yang tercecer. Manfaatkan transit bulan Venus untuk membereskan detail teknis tersebut agar langkah Anda ke depan jadi lebih jelas. Dan yang terakhir itu adalah zodiaknya Pisces. Pecinta Suara Sunyari, urusan keuangan bersama itu membutuhkan diskusi yang jujur dan juga transparan ya. Sebaiknya Anda menghindari sikap kompromis yang merugikan diri sendiri. Kemudian menyampaikan poin secara langsung itu justru akan menyelesaikan masalah tanpa memicu konflik yang berkepanjangan ya. Oke, itu dia pecinta Suara Sunyari, selesai sudah 12 zodiak yang sudah Tiara bacakan untuk ramalannya hari ini. Dan perlu diingat bersama bahwa ramalan zodiak ini sebatas prediksi. Ramalan tetaplah ramalan ya. Mungkin akan ada yang resonate dengan Anda, tapi mungkin ada juga yang enggak. Kalau misalnya memang tidak selaras, tidak sejalan, tidak resonate, ya sudah, biarkan saja. Kembali lagi, ramalan tetaplah ramalan. Positif-positifnya bisa kita ambil ya.

0: Kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

89, Gama Pada FM, suara sinari, please remember me. Juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, pecinta suara sinari, kita lanjut lagi ya kan. Dan ternyata karena waktunya sudah merapat, sudah hampir jam 1, jadi biar juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak pecinta suara sinari untuk Anda yang sudah monitor, yang sudah station dari jam 11 siang tadi sampai dengan sekarang. Semoga semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang sudah mengudara di program Sweet Memories ya, termasuk lagu-lagu requestan dari pecinta suara sinari juga. Terima kasih banyak. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena akan dilanjut lagi ada program Klik, kumpulan lagu Indonesia kenangan yang akan menemani aktivitas siang Anda sampai nanti di jam 3 sore ya. Jadi Tiara izin pamit undur diri, pecinta suara sinari. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas semuanya. Dan

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunaring.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat sore hari ini dalam country special. Suasana awal pekan ya, ketemu bareng Mei Antari di sini enggak jam 5 sore nanti.

Ya, 89,4 FM suara sinari pecinta, suara sinari Jumaini Lover sudah direntak Anda dari miliknya Crystal Jewel ya, penyanyi musik country dan pop asal Amerika Serikat yang terkenal lewat lagu hit global tahun 1977 yang berjudul Don't It Make My Brown Eyes Blue. Okay, nama aslinya adalah Brenda Gail Webb, lahir tanggal 9 Januari 1951 di Kentucky, Amerika Serikat. Merupakan adik kandung dari legenda musik country Loretta Lynn. Tentunya sudah tidak asing lagi ya untuk Loretta Lynn. Ya, lagu ikoniknya adalah Don't It Make My Brown Eyes Blue itu membawanya memenangkan penghargaan Grammy Award pada tahun 1978. Memiliki sekitar 20 lagu country nomor 1 di Amerika Serikat selama era 1970-an hingga 1980-an. Dan meraih gelar vokalis wanita terbaik dari Country Music Association atau CMA pada tahun 1977 dan 1978 ya. Ya, dikenal memiliki rambut sangat panjang menyentuh lantai serta gaya musik crossover yang memadukan unsur country dan juga pop. Oke, semangat kembali buat Anda semua pecinta suara sendiri yang suasana sore hari ini masih disibuk oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar.

0: advice, because you're mine, I walk the line.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
3: Country special, Suara Sonari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Satu nama dari miliknya Kenny Rogers ya, sudah diuntuk anda The Gamers. Ini lagu legendaris yang dirilis oleh penyanyi musik country Kenny Rogers sendiri ya. Dan pastinya pecinta Suara Sunyari ini dirilis pada bulan November tahun 1978, di mana lagu ini menjadi salah satu karya paling ikonik dalam sejarah musik dunia. Lagu ini ditulis oleh Don Skill saat ia berusia 23 tahun sebelum akhirnya dipopulerkan oleh Kenny Rogers. Single ini menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu country Billboard dan memenangkan penghargaan Grammy Award. Liriknya bercerita tentang pertemuan seseorang dengan seorang penjudi tua di dalam kereta. Pesan utama lagu ini adalah sebuah metafora tentang bagaimana cara menjalani hidup, tahu kapan harus bertahan dan tahu kapan harus menyerah. Baik, pecinta Suara Sunyari, mudah-mudahan tetap semangat ya, tambah semangat buat anda semua sore hari ini dalam country special yang pastinya masih hadir bareng Mei di sini.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Somali.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Look what God gave her. Sudah hadir tekanan dari miliknya Thomas Reed ya, seorang penyanyi dan juga penulis lagu musik country asal Amerika Serikat yang lahir pada 30 Maret 1990. Ya, nama aslinya Thomas Reed Akins Jr. ya, dan merupakan putra dari penyanyi country terkenal Reed Akins. Memulai karir profesionalnya sebagai penulis lagu untuk artis-artis besar seperti Jason Aldean dan juga Florida Georgia Line. Merilis album debutnya bertajuk It Goes Like This pada tahun 2013, dikenal lewat berbagai lagu hit nomor 1 seperti Crush My Bone dan Die A Happy Man yang memadukan genre country kontemporer dengan sentuhan pop serta R&B. Oke, masih ada waktu 1 jam ya, hingga tuntas berakhir di jam 5 sore nanti. Tentunya masih dalam country special dan masih bareng May di sini. Ingin atensi, masih ada waktu ke via Facebook dan WhatsApp.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Country Special, Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Stony dari miliknya Lobo sudah hadir untuk Anda. Semangat sore juga Pak Wan Tirta Yasa Bonaraya ya. Semoga bisa terhibur, tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Pastinya masih ada waktu untuk Anda yang ingin atensi ya melalui via Facebook dan juga WhatsApp kami di 087-773-331-894. Buat Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari. Dan silakan juga follow IG Radio Suara Sunari. Yang lagi nunggu apa kabar juga nih? Semangat semuanya, hati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Begitu juga yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Masih lanjut bareng Mei di sini untuk Country Special.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Suara Sumiari pecinta Suara Sumiari Diamond Made Baby sudah hadir untuk Anda. Bradley Gaskin, seorang penyanyi dan penulis lagu musik country Amerika ya, dan ia menandatangani kontrak dengan Columbia Nashville itu pada tahun 2011 dan telah merilis single debutnya Mr. Bartender setelah ditemukan melalui kontes bakat yang disponsori oleh John Rich dari Big and Rich ya. Dan lagu ini masuk ke tangga lagu Hot Country Song di nomor 51 pada tangga lagu yang berakhir pada Minggu 2 April 2011. Dan ia melakukan debutnya di Grand Ole Opry pada tanggal 20 Agustus tahun 2011. Baik pecinta Suara Sumiari, melangkah di menit ke-35 ya, lepas dari jam 4 sore. Semangat kembali semuanya, kita lanjut kembali Country Special Terry Clark untuk Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare, all designed, suara sendiri.